0: Hai, monna tu, aku mpitise mona. Ile o nahana gore ntho engwe le engwe le engwe e ntse ngwe e etsa mo montso tsama o mpatetse yona. Nna o ka ba ga ke na tseba kapa ga ke na utlwa.
1: Man, mapakiso, jalo o bua ka
0: eng? O maketse kapa wa imakatsa?
1: E utlwang banna.
0: Ntho ena ya mogale le puleng ke tseba gantle gore o ne o ile le bona gotla maobane.
1: Ee, ke nne.
0: O tla ke gantle o batla gore ke etseng kapa ko etse nna a ngwana a katle. E empa re dumelelane nna le wena o tseba gantle gona ke ikutlwa jwang ka mogale o ne o le o batla eng moo kapa o batla o thabela be sale ke halefile yolo ka ntša e tswaletseng kotopong ya le sakae
1: mmapakiso man bona ke a tseba re dumelelane mmapakiso
0: o ne o le o batla
1: empa ke entse seo ke neng ke tlameile manto le matsogo gore ke
0: seo ne o tla bo o tlangwe ke
1: go lokisa taba tsa rona botsofading bona ba rona mapakiso e tsweya ke a bua leshano go ga mmoo ke buile nnete e tsejwang ke magodimo
0: o tlake mogale ga loka ebile ga o na le motlhang a tla tlhola a lokile le wena wa tseba jale ke a ipotsa gona o paka jwang leshano le letala jwalo la o gonagane gore mogale o fetile kapa o tla fetowa wa tsaya ntho ya gore bontse o gana dikeletso tsa ka monna ka go jwetse ga ke tsedi gorena o tla tlhokomela kapa o tla tlhapoela ga e le neng ga e le gantle potla ke mogwao o le menemene la molotsana la monna mogolo tsotsi ya le menemene o tsotsi potlaki
1: gobanemompatetse
0: ya pele
1: mapakiso nna ke moruti mmapakisomoruti mogale ke mofile e fankgedi e phelang o e amogetse o sokologile ke ka gona ke tswang go mo pakela mme ke bua nneteetse jwang ke le godimo mapakiso
0: moruti wa tsotsi
1: e utlwang mosadi ya ntho wa ka banna
0: potlaki o ko ikutlwe ga o bua je monnaka he o ko ikutlwe je ga o ntse o bua e le gore ga e le gantle o batla gore mogale ya qetelela entseng kapa go na le ntho ya o tshepisitseng yone kapa motlho mongwe o tshepisitse tšhelete ke tsebe otlhamoga o ka ntsoetsa gore mogale o tshepisitse dikete-kete tse magolo nka nna ka kokobela ga ke batle mogale o ikutlwe
1: mapakiso o a tseba gore ke a o rata ebile ke a o tlhompha mme ke ikokobeletsa wena ka metlha mogasadi wa kgomotsang tate empa kgetlhong lena ke entse seo moya wa ka goreng ke seetse nnete fela ya gore mogale o sokologile ke sepakile mmapakiso mme ntho e ke e tsebang gape mosadi wa ka ko re o rata ntho tse ntle tse majabajaba ke tsona tseo ko o batlelang tsona fela mosadi wa kgomotsang tate nkutlwa
0: go tla ke monna ka tšhelete yona ke a e rata
1: ke a tse
0: le nna ke dumelana le wena ebile ke e rata go feta motlho mongwe ke e rata le go feta empa e tswang gomogaletle monna ka ga ke e batle gobane tšhelete ya mogale ke nagana gore gena thetse madi o tlaeja o le mongwe ga e be o ntsa o
1: thetsaga
0: o konketsa ka yone gore o tlo o fa
1: tšheleteaa
0: ebile botlhe ntshuthele taba tsa go ga ke utlwa di satlhakentshuthele ke tswe ke tsamaya ga ke batle tšhelete ya mogale
1: antele ka mmapakiso kae
0: ga wena o sa tswe go tla tswa nna go tla tswa
1: nna
0: a ko ntloeleng ke ke suthe kile podisa tlo ena ka potlaki ke ye gole le wena motlhomong ke tla gotla ke
1: podimmapakiso ga o tswa ka le matilane ke raga mabota mmapakiso se ka ntshiya mosadi wa kgomotsang tate

0: ke mo rena soetla thopi tse khang o monetseng tswa ke mpesi roikate le seyo fe
1: re moho lentswa ke roikate motlong haile re vetsenyana ke bo hlasong ba ha
2: dijo ya batsi mona
1: le seyo fm ke mo lelwa re moho ho le seyo fm.

ya ke na nya matsane ya dithota ke bua ka setlolo sa bafukeng ba mahwana mahwana botlalane ba hasa ba gampe bona ba hasa dikgomo ba hase le batho ba qetelle ba hasitse dipurungwane na he gobane ba mahase ka ge dikepolana ka ge dinkudutswa mogwabo ke bona ba kgabelatsatsi mo ga bodikeng kgabelatsatsi se kgabelana nna ke setlogolo phokeng mane o ka mpona a ke furaletse o ntšhebe ka maoto wa ipakagatsa ko bommutlanyana boteng he nna mo jwale bontswa ke motho ba go ikutlwa ba ngwanana ga o sia mmaoleng tatao ka baka la kgomo ye ga ke iketse ke tswa ke mabaka ya ba ke a sega ke senka ka peta ngwananyana a tlokwe boko sena sa batlomba ka ndlovu se tle kgae ya swelebelu batho ba sebesane sebesana malapula ete eya ke nna mogatsa monnaka o na ntshwanela le molelele swang ke a foka ke bosimo Cheers, cheers.

a stay sebele senyala sedi ke Martin ele shemela mitsetseletseng ka mora hora ya bobedi mo mamedi o ntso mametse a tsebeletso ena e kholo mametse tsebeletso e kholo ka nete banawe here ke bona nthotsa ka all right dintse dintsa matsamela ha monati le mushana esola hla mthumela dintho mona bana thabiso le bile papa man re ke tle ke etse tshena o la nthwene ke batla gore ke tle ke bebre le nyana hanyane fela o tlo rena nthotsa ka ditsamaya tsamaya jwang re ke etse jwang

0: batho ka madimabe a btimi nna nka se kgone go thusa o sebele polekeng o ne sa lwana a mpotsa gona baneng ke di o tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tsitse ompho o fitlheletsi lena ga ore tse ditaba tsa katlhe empa ke a o tsisa go letsatsi le ke ke la dikeng o tlela le bopa feleletseng modie gore ga ke na molato
0: max nna elelelwa gore ntho o e buang mosebetsi wa ka tsietsi
1: jang
0: nna nke latlhelwa ke mosebetsi wa kaka la gago
1: opa tshwarelotlhe a se maikemisetso wa ka gore ke jalo o be le mamelelong ya fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dimo ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonang o tla bona lona gore mosadi ga a bonete
0: jale he nna ke reng go ausirekeng gampo tsa rona baneng nna ga ke swe athikele e go gatiswe
1: bona he bolelele gore nna ke na molato o emetse fela gore ntle le bopaki bo tefatsang gore ga ke molato mosadi eo o leshano modie ke kopale ngola taba tsa gatlhe mosadi leshano
0: dmax o sa bue nnete mona
1: jwaaoe
0: o mpontshitse bopaki ba o mopatetse he nna ntho e ne ke tong